0: ndugu yangu. Ya mali panga mkana. Itu mwaibani na mitu mwaibani. Kamu. Aku sangat kamu kita. Masih kita kita.
1: Kau kena bantu bapa kamu. Kau tidak ayah sendiri. Kau baru ini terlibat dengan balik pasir jangan bantu. Nono, nono.
0: Masih
1: kita. Nono, nono.